ama meru baga garupa mable wa be se hinya gaga maluma aga ma luka manyomu kilumala ni diga mutya wosi be jiwa mama ma merege ke man angbanya gite aga usile ni wanimana ta hona wo mala